ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진람기
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Lekong Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang Jigten Sarsung Dongkin Mariba
3: Dantung Ngoki Cheji Yamina
2: 三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三金人娘主三
4: ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཀྱི

teta arhyo kore chusangin ye la teta nruhyo ya. Jisen rabzha hyabde songde songgi taotan kane loman chungchong lin sam yokjan ngala sima daba dar ga sengseng yarwa le nomata machu. Sambi gabde nyata la zhi lin gantabjan deyang machu. Dene bagu tenye zarchin rungu raha jiba dar banza yun reng tokja pamja mazong bar bakan ranyang gabla. Ne sarwa tsarje tachu ne lai hing gombu toka ne wazen nangwa rabda nchui ne. Gabde kongka ne ngara poma tata. Chazak tokja nrenjarwa lakwa laya ngujab topde nja gabde chujong penan cho dari tele chazak tokyo jecher song ne. Sengi kala tongpin te sanlong jinlong kanyang mebo go ne. La roko rong chewa tar sengi pandang kamsa kya hiang. Lekor lin sam to ne ya kore marong sambo tongpin chu. Ne yaryo anghun nam le yo gong nida kar sam temo tu. Na anghun tongzo dari zang. Ne maryo tomo sa le chab to raja kain le kunde chu. Le cha rusam cha lan chu. Nyongrong hienji cham lan day sengi nam hi talam jin. Gong oba mi jia tukar ten tang mambu hiepo go ka mi. Sengi pando xari ca, xe sene, nja gabdi sengi marong pati zarchi pungpe nda zangwa dar, par zhagan nung son zhawa toda mpang songwa deng. Sengi samlong jinlong kanyamay par gone, sagong zhali yaba yengda xacha riba banneng kamsa tonne xe songwa da. Tene gabdi tengma topde ranya lenggar sosa pepar dao. Lewa gawa, lenggar sepa melong le dukcha zhagu tongpin jia, donkan lengba jula ngam, gabdin chune le cha dor. Tene leng dawa cipa nga la tirong donga lawa. Timo ganje mong chirse dokche dragun tongpin yi zui. Boyo mongpu yi lema te. Mani dartang parma la magar gyamne. Namkha tongba darji gang. Panhang tongba jaji gang. Masagi tongba maka gang. Na yong rilong daji ji gang de. Jalong mubang cancar. Hengta ganda yar yar. Kormon rog dong chakja. Yar ji zanggo dobe zi manbap chenggo nyo ba se. Jinja ni jing koryo namzap se ne di yo gap. Nzhaya anpang lagu jia, sawa mala wate ntongne. Rungu ni da zongde, nyongjo loyan chubwa yi pomrang chungkar mugo nangda nyamsi daya duisa leba na. Dedu chomchi noro member nangda, chur renxin barwa yandang darzam nangga dendangda, nzhagabde chujong pernakor, ngu momi rarwa nyale lu chami bergui lawe. Bar yi xin gombe nyansam se yow yoba du, nzhagabde chujong pernak nangda njor. Ku kusa linsam chani nari, ya ga zhengxin chi bombo. Ta nuzar jinje yantar, guna jinje ngagwa la. Mani dartang maka gang yarji zate daisui. Manbap chate maintang, le yabu mazi kota chu sene ndar saksa yarji parwa na. Dedu gade chujong pernaka samlo yiksam juni ten loze nyeshe zangaku gorzo samcha tamba se logo gopja gorga zhane kong samlo jatar dana. Da kumma laye galong dar dada tamsa mator na la gomcho wampang toji ma. Chu sanje tenpa darje ma ma samjin deji denje ma. Njagdi nama tambe la nga sacha nampang jagwa tui si chong hyokzar ngon song. Si pa sal mator na sacha hyokzar meda chi. Nga chaya na zong zampa tui jangi ngelam chedar ngam jangka sokza machu na tukcha mampu dal hyo. Nga gade rayor yobwa tui tirong lema tod pao duja ngoke machi na gade bazar meda yin. Si senden zha gade chujong perna kongka bache lula jene mani dartang kumma jara chong chong jaka tod jodo gajakde jokha lad zong ne dana zini jobo lambu jalong cipchi ngalda la jangde lenda dar lang so orma na bime hong shi. La la.